Hello, Lakut. Ulla tiada ketunggal suku semana kulang mengenara lang mai tilu si. Ulla mai pingat si ulang mai tilu October 14. Uang aku kati yang lagi seana epic. Jamie kejap tiga lugu. Ila tamane kan nak temen epic. Kalau nak pali aku tiga balut tu ni lu tapan aku tiktok. Epic kalau si mai yoga luak. Kau sok temen taman lu tiktok. Aku gil sema balut tu. Tak mesti tak ulang ojong. Kisah ni ni rumah tua, lakukan orang yang kangen tertu ni nila sungit tiarlah tak ulang ojong. Ila nak tak kulit ulang kau tak kasih tunggu sutialah mungkin semana 9:25 kau kasih dengan itu panikai nanti alam mesin luta.

Hallo Lekut, du hast dir das mal nach Kuller Mut, oder mit den Luther. Ulumi lak pingat si ulang matilogo October 14. Uwang okat yu yung alisana biya pik Jamie Jamie kayok di ilogo. Ilak na lakto api dulak utiak kasi tay ko na lalak palya yu it na lalak kawati giyo api ko yu lo ulakut. Mana imo kasunningan itabani inut yu kay nang nalo matiluta. Sana ikakak alayan yu ginagpaka kasi utakat na mayak ko. Ilak ini tu dia ngai kayu di sana tu ni loko dia nado aku tengah ni lak. I tema tu sana tu gud agagud agagud ik takhid six mula tu orang aniko semula tu tanah nona pun mesti mula tu John Main tu sasa Allah semati lugu tak apa nak pelajar tu lugu it tamak kuning apa pelajar yuning ilat apa ni kapa mau unit mana bukan ni dengan mengata. Tusa pagi ni aku tigo mana tiang ujuk malah pihal dia yut 9:30 petang nak kawisak alat tu tusa ni aku lusiu.

0: Ati dia hukman. Uwa gud. Nuna bukabu makut ni ngalu tak. Minister kau mahala kapta. Ati leong na kau tak tumik. Oh, taman na ihamu gila klugu. Kano. Gabu magi yabut. Pekok pal liya yok. Ait pinjun na utik kanang ni tiku hibat liya yok. Ama nuna buk miyum. Tiku hibat liya yut. Pinjun na utik kanang mi. Hibunik kamu.
1: Tema amisau pelia tuin nama tahu zaman niakit kina uzatigo akau ngili orang dihakut asur lununa ciamé taman lununa bumi nuluzakut taman uluriana reahak niakturi view nuna bu makimagaswaru tinginno
0: ila tema kau yakat tagat aula ciamun nakut hibul lepahmi awat ilerni uiluani pekoyat malik cara akhlak kata mati git, tamak ku hibur lo pau tidak ingin nau yaktu, awat tidak ingin iluan ini yang jutit imail lu nunai lu kanui lu ak tidak ingin jutik hokok tahu na yak patan lu, malik tahu yang akhlak ni pita akhlak ni, amma kina uya lu cara akhlak tu tidak uya kak tak ya nuna bu iluan ini, nuna bu mio pila kayak ni pita kakom lu git. Nuna miglu, kanunang minili, kina wile ako takakturo ako sugit. So, awla cha akong nakatugaluit. Tamakuyak takayat, ikayok takmata, nuna lignin. Nuna wulog tamiglu.
1: Kingulak pa mi kay, kanutigi, pisat siya kakisi suli.
0: Ami hutsiya may ang nihulik, piyak kakakturut, kihene, kulang itugut. Mana mudikit lugu, tamak ku pianik tau hemaya realit. Kalau angu macam aku dah, bila gayu mana mudikit lugu, April 1 kagliban dia ningan nut. Kalau piyakat, ame hunga pel dia kau yak tut ilulingin lu. Pianik tau pel dia sutik. So nuta mik abik tu kemana mik, kau mau iluan ipita kau malang negaya ngaku begi yabut. Nuta amik luminister mik tikuat atau yo kaya kau mak tu ni, amik hut cemel ni kira ni pilih gaya kak tu hut, ayung itu uang ni, uang a hiburlah tu nak atok lugu, ilu lingit ni pilih gaya uang ni nama, dah ko pilih gaya kodi gaya bu, kamu mau ilu ani, amma tilawak he makatau yo, nuna butung abikut, aku tu dek, pilih gaya luk tangu mata mana mut, mana he mak cemel ka.
1: Nak kumingha si bulat di main atau ina kata kafe.
0: Ibu mana?
2: Tanah nuna pemusim bulat di jalan main dan semai galami waktu ketok tu berteri sakit sup. Oka kediri di dunia terasa kain nak tersium. Kanak leh sama bisi itu sahaja matu ina majuin di sini. Tanah kekangit tak kokal bagi kau nak tersium kanak matu ina tiakut 1888-896-3151. Mia botak bani kau tiga tiga kau. Mana aku tu sangat sedih. Ilang itu sekali nalar mila bot tema new sana orang ni ngilak sana tu inang ni sana jual sana ulu isi kulung mata lihat ke. Siapa tak memang October 24 ngulakat. Teka ni, una tatu sakalak kut ilo kutani, ili apa mitu muka sunningan ila, teka ni ila alam yu tema sata, kumatu aku si $20 ka alam yuk, $7.95, dan ekaluid Royal Canadian Air Cadet Hong na kato yumik, teka ni ila, una tatu sakalak ilo kutani, ili apa mitu muka sunningan ni, sunat yu inam ni, niwe saka kumatu anna kusi maksuga pinilun ni, teka, And there's a craft rummage sale taking place on October 24th from 11 to 2 p.m. at the Cadet Hall.